0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, konten.
2: Saya
3: nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehatan. Saya nggak kesehat

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soal konten,
2: saya enggak
3: kesel sama